Logi Padu, Yerki Chibu. Tingji Zeju Goro, Niki Guju Koru Simti. Logi Padu, Bule Dobeji Kam. Yang Logi Padu, Jinzaba. Changjin Sheva Nobusumju Lagi.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Amla, kita nanti ni tu. Ajala, kau ni Amla ni.
1: Oh.
0: Cepat kita ni kami nak.
1: Kamsa.
0: Kamsa.
1: Kita cuci ngosin ke yuna. Tiung ngui cang pun ibu dah.
0: Cuci lah.
1: Zila.
0: Ngalor mangku merang tu macam. Kasi sin tung ke yung ke insi ke. Zila le macam. Cuci le labu macam. Kami juga bukni. Jang cok le cik cinsu.
1: Gap ti tu, kau tu ni tu kan lah bi na.
0: Ni ni sih lah, mula, pomo kita sah sendiri.

0: ཁང དང ཉིམ དོ ཕེ ཉེ གི ཇུམ དེ ལ
1: ཨོ ང ཕག ཆ དོ སུ ཡི ཉེ ས སི དེ མི མེ མ ཅ
0: ཁོ དེ ལ ས དེ ཉིམ དོ ཅང ཆོང ལ ལོ ཅིམ རི ས
2: དོ སུ དེ ཁོ ཅོ ན ལ མུ ཤི ར དུ ཁོ དེ ལ ཨ མེ རི ག ཅུ ཡ གི གེ ཅུ ལ གེ ར ཚ བ སི གི ཉི མ ཉི ནེ ཕེ ཅི ཨ མེ རི ག ཅུ ཉི མ ཅ
0: ཁེ རང གེ ན མུ སུ ང
3: Anila, kita akan naso. Anila, Anila, kita akan naso. Anila.
4: Nye pomo, rayin ni kuba yu.
2: Nye kwa dui lo, marang sante da nyamdo jangchong lo bursigi.
4: Jangchong. Wari, jangchong.
2: 春英，春英，
4: 阿姐找来，去让撇撇。
2: 帕琳达，啷个了？啥处理？呀，我有多事的，从不亲自给对不起。
4: 妹妹妹，我的眼里有马事，咱们有不啥吧？来，来，别马事。来，帕琳达，呀，帕琳达，妹，俺屋内，俺不跟你直接讲中了，就对。今晚我有别绝当事，其他有事。帕琳女士，帕琳达，
2: 马事。
4: 아제 졸라 정마 토제 날로로 지망에 무디 데데기 비제기
2: 장지 쉐다 인지 장총 주야 가셔제
4: 그런 게 킹 마시 아제 졸라 나 중이다
2: 용아 랑가르 서서지 아

0: shang yang gi cha shi dong da.
1: A sha ranga sum ma sun yong duwe.
0: O o yong a, sum sum ma yong.
2: Nye shep shi cha sun zhi yor shi.
3: Yang zhe su xiao a.
4: Yong.